0: kujembera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mfumi. Naba tukirivu menaba yungulu. Mungu mengu na kulunonye mkasela kufa kwa nge. Amina.
2: Ai Mario wetsa.
0: Ojukira ngo weda no weda. Teba uliranga. Wala mungu ilo mtu ajukira jori okumukuma.

0: chenda munya katonye senya fama radio sapiye
1: kalerano mutale kalere kebaita biva muntu ndunda nyanya mukene ngavo birawe
2: ina abana omugati gwemba de manyindi kwa bei sabuni atabere wa bei singo
3: good morning
0: program musagala galamite program sagala galamite radio sapiencia.

0: tinda munya katonyeze nyafamba
1: ope
2: nina songa yane mami nandi abate tujigayemu binuma
0: femusiki.

Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri.